Men här tror jag Pina, stationen som man klassar med Rapong 360 Radio. Kibu iti med att fälla mamma sång. Kibu iti med att fälla mamma sång om man klär o. Mareti wa stationen som man klassar med Rapong 360 Radio. Simona Mottenna, Simona Matlama, Kolum, Simona Mala, Barroto, Bo, Barroko. Tsamma Loena. Tsamma Loena. Malik be ekotse pisenyone ya David are aye ke tlo simola ka fa ka bonako ya ya kanta hore ya Malik Berry are control idile mereko kreano rbatla dilo tse dilo mereko tse dilo hore dilo di dire mereko ya no ga se okay tsa tsantse bel gore wa se tswara tempela fa yang kawan nak apa sahaja disingk pelu, ada close sebab di headline si Reti Station ni sah merapong 360 Radio. Yano, aku pula this long awaiting trial ni, elang korang ke kaleri emet si, ya, AKA the Tips Murder, ya, kini ni.